0: ngai muthe tamaka gutire na irio
1: uti ngeto mongethea
0: onaki
1: omothe ni ri
0: ni muthenya wa kiumia
1: ingore ya itahaya muoyo muihoro matahama na no wango njiri moko huna taki
0: ngai
2: itaha ya muoyo dinashira ginya thainya
1: na ni mitambo ini haka meme kayo kamu ingi awa kuthikiriria ni haku uhinje kiroho

Yes. Gieko, ¿qué es Joda Granada Genérico? ¿Qué es lo que quiere retornar y ganar Joda Granada Genérico? Fetero abre iña kamuriga ikomine kamuriga ikomine mwe First Peter 4 verse 10 and verse 11 Fetero abre iña kamuriga ikomine iña kamuriga ikomine mwe yuga gatiriri Omundu ni ahothira kiheo ogiothe kiria amukirite niguo atungatagire andu aria angi ari ta muramati mwihokeku wa wega wa Ngai wa mithemba miingi Mundu o wothe agikorwo akiaria ri ni arie tari mundu ukuhena ciugo cia Ngai nake mundu o wothe agikorwo agitungata ri ni atungatage na hinya uria ahe uria uheanagwo ni Ngai nigetha Ngai agocagwo maundu-ini mothe thiini wa Jesu Kristo nake niwe ugutura ari na riri na hinya nginya tene na tene Amen ni fetero wa mbere inya kamwarika ikumi nginya kamwarika ikumi na imwe kauga atiriri ati o mundu ni ahothire kiheo o giothe kiria amukirite Niguo atungatagire andu aria angi ari ta muramati mwihokeku wa wega wa Ngai wa mithemba miingi. Mundu o wothe agikorwo akiaria ri ni arie tari mundu ukuhena ciugo cia Ngai nake mundu o wothe agikorwo agitungata ri ni atungatage na hinya uria uheanagwo ni Ngai nigetha Ngai agocagwo maundu-ini mothe thiini wa Jesu Kristo nake niwe ugutura ari na riri na hinya nginya tene na tene Amen. Aria hangi nene hau ugoka muhariga ikumi ati o mundu ahothire kiheo o giothe kiria amukirite niguo atungatagire andu aria angi ari ta muramati mwihokeku wa wega wa Ngai wa mithemba miingi we nikio hetwo kiheo kiu hetwo ni Ngai ri ta kihothire wega tondu we ni Ngai akuhete agakwihokeka kana agakwihokera kiheo kiu wi nakio okorwo ni kumemerekia ta gathoni waku niguo amemerekia mathaa mana ukamemerekia ukimenyaga kiheo ti giaku ni kia Ngai ni Ngai ukunengereria nigetha urute wira wake okorwo ni ta DJ urathondeka macini mwena uyu ungi agichigichigi agitukania mathaa mana kuma ru nginya thaa inyanya eke uguo akimenyaga kiheo ni Ngai umuhete onawe muthikiria haria ni kiheo kirihetwo ni Ngai urutithagia wira kana ukorwo kiruta wira urutithagia kiheo kiu wira ukimenyaga ati ni Ngai ukuhete ni gukuhokera kwihokeire sawa sawa tiwe wathondekire kiheo kiu acha mugambo uyu uraigua ti wahianye wathondekire apana ti kigathikania kiuga ereke nyanyie base kidogo nyongerere turembo kidogo apana ndekorire nakio Ngai ahete nawe kiria uhetwo ni ati awikaga nakio

Mogereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria arahũka canjamũka kwĩgangara hũmbũka o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria arahũka na gatonye wa bugweme thinacara nginya thaa inya canjamũka na mũthoni wa kĩruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwĩgangara na gabaire denis na ngoni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon Nakata Vinashara gida va ida utuko Kamembe Kayokamu Ige Dos Yamuago Leude 4 times stronger